0: lirotan na sukwalate pa?
1: Baba, ini na juju. Sigo zansene. Sida tamanga kushkola. Iya taniwina.
2: Mwananga, tinapitonga penevyo. Ninapika ponto mapapido anguko tuwera siyari.
1: Baba, pondo nguku. Nguku zalia pasi kwa pandu, tai?
2: Nkabe mwananga, usafunika kuja nyomo nyomo wanyama kazinji kakamwe. Nguku inakupeza kala kuwanga kakamwe, ponto mbo tamanga makuchangaza kakamwe.
3: Juna berra, anakita pono mapika. Hero mbana funaina. Pos, piri, tatu, tomani.
4: Berta, Juju.
3: Berta, Ina!
4: Berta,
1: Nga bichitika. Yo, zaundi na beti. Mepo mbatani. Tisali anguku kazingi kunyumba. Tangine chinchino, disakala kuwanga. Fondo akuchangaza.
5: Kida na ingifi panu, kala na vekuja vya kukoma, na unyomunyomo kukonda nesa, pondu kala kusanzaya, kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chukulu.
6: Paisapo, mashvida,
7: itanto amu,
6: mashvida, paisapo, mashvida.
8: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Manungwaji Junior, changanyu kuchangaza.
1: Nzabijuani za kumewa kujapa nyumba panu madobingo nseni yafu. Dalota na mpunga wadidi, simana nseni. Ponde wa usagwandila na kutali kakamwe.
0: Mwela ulawiri. Wazuko merona?
1: Shi, sida komera. Wakoma piringana siku sinangu.
0: Nditanga maza adeke ni mwenemu. Maza ndi pia kuja pia anga pikuru pikuru, pia kufunika maka.
1: Pia kuja pikuru pikuru, ndi ninchi penepio.
0: Ndunyo mwenye mwanga kufunika Junior. Ungaja masuma na onsene, unakara na mpamvu, pondu na ungumi wa didi.
1: Ha? Mbea didi kundipaza pondu?
0: Ndapiva, ika mpunga pangono. Pondu na unyomonyo mwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomonyo mwakukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunano chikuru.
2: Ukika vovosta kozinyaruji.

0: Manungwaji Junior, changanyi ulikuchangaza.
1: Mzabudwani sakumera kujapa nyumba pano madobingo nseni yafu. Nalota na mpunga wadidi simana nseni. Pondo usagwandila na kutali kakamwe.
0: Mwela ulawili. Wazuko merona?
1: Shi, sida komera. Wakoma piringana siku sinangu.
0: Nditangwa maza adeke nmwenemu. Maza ndi pia kuja pianga pikulu pikulu pia kufunika maka.
1: Pia kuja pikulu pikulu ndi ninchi penepyo.
0: Ndunya mwenye mwanga kufunika Junior. Ungaja masuma na onsene, unakala na mpavu, pondo na ungumi wa didi.
1: Ha? Mpia didi kundipaza pondo?
0: Ndapiva, ika mpunga pangono. Pondo na unyomonyo mwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ningeni pano. Ya majero kuzipa na unyomonyo mwakukonda nensa. Pondo kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chukuru.
2: Mashvida, tanto amor.
3: Mashvida, mais sabor.
2: Mashvida.
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?

takadi mprokeritazwa kuimba ka ze sigauke machiti razoitika mukatimo zuva runya maserino mprokeri tikwenda mtsakadi padoko padoko tichimbo sederera panguva ndantatu kudarika mtananga tinozovia panguveyo no masoko kuvira maputu ngundimi chiputuke sipirapo tinozovira muchirongwa cho ngano indo nombirikira panguveino takuzokuimba ka njiwa nejimambo jibo machiti uchandi talete.

0: Ya zvese azvo zvireketwa ndoji jobuda kuti ngochinotemba vantu wari kuti ndoji zvatinosiima izvonaizvo nautwiro uhwu utwiro tatozoregera auchatiponesi hwayatiponesa ndokati kwamazuyo nguva inei muntu unoita muntu wa
1: amuzi kuzoenda kosima here mubhasha mumaya mumatoro kuitira kuti muwane nguva imweni padoko kuti museseje makaemera nguva yekuti gore rinoinosona muwane mutangiro mungaita
0: bhasha kumboona ngoti zviriyo ngosori goridhi goridhi goridhi makatawo muzvirambo udari mapera vanduvo kutambujika vechitotsvakawo kuti tinga tinoona zvimari hakuchii hakuna mubhasha kuti ungamboona zvebhasha raungasima mabomore zvazvinyepwe so goridhi ngozviriyo
1: hino mukati mugore idzva rinoiri ngozvipi zvemuri kurangarira kuitira kuti mukone kuwana zvakarusika gore rapera asi ndinogondesa kuti hamungatami mazano kuti muone kuti tikabata ichi tobata ichi zvinoita zvinorerusa kuti zvihambe
0: apa zvinondorerusa zvendizvona zvetorima tosima teitidenga zvinobuda kanda hazvibudi vaitorima katova taitingovantu taitinguva jinova zvese taisima zvebuda izvo katova musango urimo hamusimwi chiro chinoibva nyamwaka injara basi nguma taitoponawo ndiona tivadeyaivo tinongawo teiwana dazoviya kwedu kuuneni hapachitona gore rino tinorima tondozviyejazve kuti denga zvinoita denga hazviiti kawazvo
1: kari kuya nevantu vaipona muponero wekusiyana siyana ndiri kutojanisa nekupemba kupemba muri kuziva
0: kupemba
1: kutekeya
0: kutekeya taitekeya hati kwaita kwaivhori matikiti mashamba zvese izvonaizvo matobho zvaitonga zvodini zveitotengevo nevharibhera vechiteti vantu itainyagoso vantu unosimba rake nzvakadi waitwara kuenda nawo matikiti kakuya matoboya mashamba veitenga avantu avachaitambujikepe izvo wari makore maviri anhu atotambujika ngoti zvese izvonaizvo hakuchitona utwiro hakutona utwiro nehwadari hwese hunopera tizezezembwi vantu votambujika
1: ino binzi amutosima binzi nonyemba
0: nyemba kusima hachibari ndinomukatsvuka dai ne hachibudi ukanda matinotogara resuso mukumwe hamubudi
1: zvinyi zvekuti mukazvisima kenyuyo zvinobuda
0: kuzvisima tizvibude hazvibudi zvakaita rigore rino kudu kumwainetepo haiiti ngoti nawari mumumba wari munotenga yakana zuva kuye yakana kare mati makamukatirovaro wari mumba
1: inongozvipi zvamuri kutsvaka kuita mazano kuti azomubesa ngokuti chese chinosimwa pasi chinodiwa kuti chimere chibese
0: tinode kuti chibese ndikona kundorimeko mosima masima zvobuda chamubesa wosima nyemba ukava wosima ichona ndoji icho mozokava munonga ntamo pamuzi yadini yapera ngoti iwo wadini wazviwana manduwayana wacha wawana torapa utengesa zvaunodavo unotenga
1: hino kutekeya kutabhuya pano hakuna here kuti mungatsvaka masono kuti maona chidima maona chimunyu muendawo kuzvigarisano vomupo zvavanomupa meidare kwokupona kaizwa kare kuya
0: kutwara zvemadima noinikani kwedu yadimari budi havana toviyai kunonio yatotenga kwedu yanedima kusima kusimira mahara haabati ngozvingati wawana kudaro unaenda wakotengesera mudoni wako uchinawo watowana izo wozvitama zvinezvo ii mudzi unofa unofa muchawa yaponesa taite chazve kuri kuona vanogara ribhera veitengawo izvo ne hakuna zvese zvinezvo zvapera zvese tikati nyika yechinja here zviro izvi zvanga zviriyo
1: vana munyanya havaoneki here vana munyanya vanobesa nguva
0: inawe munyanya ne munyanya hakuna kare mumakanyimo maiti munyanya njara yaita makwima meinda meishandiya mechiita meikasva mezoviya meipona zvino izvo hapachina zvese zvinezvo kutoti watowana nenge unozoimaima wowana woenda kowana chirigara wecho nchakuwa masikati madeko wovata
1: zvinonesa zvinonesa hino kuti dambudziko iri riwanike risupera ngozvipi zvetinodiwa kuti tiite kuti nguva imweni zviripo zvingatibesa ngokuti handiti tingagara hedu tichizviona kuti zviro zvokuti zviri kutitambudza ngokuti kurya kamwe nguva imweni hakugutsi
0: hakugutsi teishandaya weyana teirima umweni unorima nosa achikakona kuti ndinozvipedza ndinodini uzowana zvaanowana utombodira kuti vantu vadini varime kuti zviibve zvakawanda izvo wari hakuchina zvakawanda kutomuka totorimako padokopo nepatati pane ivha wei hapate ivhi ndoni charabatsi
1: asi tiri muno mamuda serasao zvinobhuya iri kuti dziripo ndau dzimweni dzinoti vantu vakarima zviri kubudirira zvakanaka ndau dzimweni dzisiripo rimamuda mamuda kana kuti ndambo
0: inobuda zvakanaka ndikoone konai tesawaya vaitogara riyawa kuenda katova nee watama kuibvisa rokuibva riya haiwa wandorima rechipiri uteibvisa bomo rekamari tenga wakati mazuva anozari meitoona mabomo anotengeswa onekani wamavichi wokuoma zvaiita tozadya zvitumba vamweni izvo wari akuchitoona gore rina akutoona hakuna tori njara basi injara
1: tingati tokubuda zvakanaka mari mwagore rinongondava yomvura yavaa
0: mabomoro ogara akadari kumwaenda pasi hazvichabudi nemujira hachaiti uchira mumuji umuka ugara akadaro habudi habudi
1: mupunga hauiti kusima muno
0: kwatiri harisusi mupunga unobuda ndakamburegera tikati ngatimboenda kosakura ngoti mvura yekuna yakandoita ndendende tikati ndadini ngatimbosakura tichazoenda kokusa kuda kanda mvura yekuna kakutozoona nokuti nombaniro rozara zvekuti tombo izvo takokusisa kudini hachakusiki ngoti kumwe yazara kati vaitaenda vetokandira mukomwemo waitobuda waibuda su tikati ngatimboregera ngatiregere uyana watoti uraya mupunga dambi dzesayatiriyano i mupunga unoita unoita maningi vaitosima maminda kukusakura mumaminda umo nomabomori aro kukusakura kudya mupunga uyi vari kuucheka
1: zvinobhuya kuti kudai zvakaita nga zvamupa rujeko mukati mumaminda ingadai muitekeyawo kune vamweni vanomupunga kubhuya kuti noita
0: takutekeya kuno vamweni havato vatopoeja kuchekeka kucheka vokupa ii havatendi ndakugajika uzotengesa mazuva anozo nguva imweni adi utengesa udazoita kurimisa hauzouwani hauwani
1: asi ndaida kuziva kusiyana kwezviri kuita kare vantu kutekeya kainga kusina maningi shwiro yekutambudza maningi kutoti waitoti utori nacho mutengatoriya nokuti ndinacho inini woenda kosiyirawo uwouwo kupawo chaanacho chiyani zvainge zvisina maningi ndorondo yakawanda ukazvida kainga kutomuka panapa moenda pachigarisana pano mupunga motovuya nemabomorenyu nyamasi zviri kusiyana papa
0: inosiyana ngoti a ii kupa mahara vachatendi kare hatinai toti matobva kotekeya utoguma utokwira pachari utodhiriza mabomore utomenya utowana marata matatu marata marongomuna zvese unoita utokupa hauzutenga wapuwa basi utovuya utoha Waria mungari wan.
1: Mungari wan.
0: Waria watende. So tengai Maria katowanda zvekuti.
1: Zvakana katabonga tinoti hamuna soko rimwe ndiri munaro.
0: Haichina soko rimwe ndinande naro.
1: Tabonga tiso radio Musambeke tainga tiri muno mamuda sera sound tichibhuisana nevanhu vazhinji maererano nokuona kakanaka mukati mavarimwa ndorondo maizwa yakawanda kuti zvaitonesa kuda kuzama kusima makwere mukati mamaminda zvairamba kuda kuti tsvakanda ujiani jakaita mabhasha matorokoti vakandire mpunga zvaitonesa nanyamasi asi ngozvo zvinoita vanogondesa kuti vari kuzoshingira vawane kuti ngozvipi zvivanozowana. Chirongwa chenyamasi chianga chinene Paulo Bosani ndiri pamwepo na Big V Roberto Kumchini. Toteramba nyimunese mukati mwezvimwe zvirongwa zvinotevera. Sarai.